saya guys, waduh wajah mana kunci kagak besar dong mbak kormaci wenang saya kubin cika doa nak pedende kugani si.